0: let you know you wanna make
1: Dracula. C'est un zéro pirate.
2: Dit is KR1
3: Jedna. Mleke bir muke re bir olan.
2: Is KR1. Ini adalah KR1.
4: Itu KR1.
3: Destar ko R.
2: Esto es KR1.
3: Toek tečka R. Tečka jedna.
4: Destar ko R.
2: Is J K. This is K. R.